0: suena otra la tiene asusta bala Jesús Juanse que nada me pone aún
1: Hamala
0: Ketia, Hamala Ketia, Hamala Ketia, Hamala Ketia, Hamala Ketia, Hamala Ketia, Hamala Ketia, Hamala Ketia, Hamala Ketia, Hamala Ketia, Hamala Ketia, Hamala Ketia, Hamala Ketia, Hamala Ketia, Hamala Ketia, Hamala Ketia, Hamala Ketia, Hamala Ketia, Hamala Ketia, Hamala Ketia, Hamala Ketia, Hamala Ketia, Hamala Ketia, Hamala Ketia, Hamala Ketia, Hamala Ketia, Hamala Ketia, Hamala Ketia, Hamala Ketia, Hamala Ketia, Hamala Ketia, Hamala Ketia, Hamala Ketia, Hamala Ketia, Hamala Ketia, Hamala Ketia, Hamala Ketia, Hamala Ketia, Hamala Ketia, Hamala Ketia, Hamala Ketia, Hamala